0: kepada kita. Ayuh, dua, duduk. Mereka duduk. Mereka dua,
1: duduk. Mereka dua, baik. Hoje o espaço é seu, velho.